Johannesburg, Soweto, Vereeniging, Roodepoort. Parapara FM 107.8. Variwana na ka app ya SABC Plus. Muthu muṅwe na muṅwe o tovhanga uvha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanganayo, vhareili na vhaṋameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanganayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga houno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.

0: ndikodoro ndimuhle chidamuna ngo nuvula
1: ah mawe ndine ha basikora basikobya balevalera myirikani
0: ha mwananga ino yano madubane na mumuya wo chimbira busiku mulandu matsina
1: mawe ndi abavali na mulwadze bone bangadzula ha vana taizo
0: taizo yamini
1: iyo
0: ha izimwe zitaizo zinyaka bashumela bapo inwe busiku bungapa taino yani chaopa
1: mawe ndoto zvipfa zori hezwi ndikofanira jana golini nda dapa mianga
0: ufona
1: ah yima waskuru zvatodana phone phone ya chidondengisa ha shangoni dzikobuya mawe ha vatende zvikeleme
0: kamusi na zvino nodiwara
1: mawe ha vatogitimira zvenezvo
0: ha ndidorimini
1: mawe
0: ndidorimini mutoso kwambara dzirogo kedzi dzidzi
1: mawe
0: ha
1: kupande na khotsi na murwana mukhetwa abafushenga vabaduru
0: ah udorimini
1: ndoda vamwe
0: udorimini muntu akadzisunguvelerenge ukane miro
1: ah mawe hai arifekazo
0: arifekazo
1: ish mawe unafungule skomfaro zvavo dyange bindu nelashu
0: eh
1: upongolane vamakadzi vanga vopiripiri kabasa
0: urimini urimini nga uri ndonibudza ndarini songoviana vatora bewe na tema imakadzi vanga ikala jaka jaka
1: mawe ndolingedza vachizvidiva zvori divani vala muthu womfaranga ningo ah hai pezi mawe ndo vararimini
0: poitana

0: Ari, piri piri. Ini goreng nama lo Kylie. Ini goreng ini kapa-kapa.
1: Woshuman, ini batu wazone.
0: Uri ini kok driver goreng, li goreng ini. Ini lah nyili li goreng.
1: Kan ini bapak tetap terfod di warna ya woshuman. Bapak tetap terus sendera sini. Di sini bapak Ford di
0: zaman ini. Ini goreng yang ini.
1: Ini goreng ruang gak ini woshuman. Mana bapak pun unai nyinggang gomoy.
0: Ha, ini kau bukan orang di kolor. Le guru guru berani.
1: Bayang dia, bandi piri piri. Ati cilen di cium merapa, sendi cilen di cian tabu cuman. Kau nak kau dombo zaki zubo ronda boto. Habis bobo cium ronda
0: min. Ini bayi seram ini. Ini kau yang nak bukan ronda apa ni cium
1: apa ni. Robot super, robot cuman.
0: Yo, hey, kau dah rukoran mau peri teri. Ini kau di koran ini siapa anda?
1: Mana tiba buat ambaran ini, alam ini informen dah biasa berubah.
0: Anyway, danun di channel. Nah, ini hejini apa ciri piri piri. Filimoni atau ni mana apa nu imanan ni ciri. Nih don Jenny sakai mu zizi nih tengah tukar nu ia ambani tiba.
1: Kebazi.
0: Nih zika hari nih don dutanya nama nama wakar zianga nena.
1: Fili aho. Aho none angga bu yuzino. Apa une apa une. Oya mtanga nu une nadiba nu oya kawa. Angga bu yuzino kebazi kebon.
0: Nendi nendi aho. Pango. Masongo panchakaze. Filimoni atau ni mana ne apa nu imanan ini apa.
1: Masongo. Pachi tu nende azidozuri filu gai hapo une hapa une umtanga nune aunga vizino na diva nukamtanga nonoyo
0: na ini nilichutu kugidima gidima nga magoro yanu nichi da hapa nuni lojo batuwa mzimu
1: shumani hapa nitachara sisu wakutisi na sobe kudi ndiko tamo batusa ndiko zubo na zoro wane hapa kudipeliwa nemburubo shumani wane hapa kuzubo na zoro binduweli nuni la hapa nuni afili iliko tona nutalichi talichi itaduwa na tu
0: kani ndiko zubo na amba we atinya guzi fanes tuza mwana wakara ziangango usi amba Trouble real na suni ndangai tani ya tiba.
1: Zio na suni bangai tiba.
0: Diko hita kambi na ilorai. Lorai ndi chifu woshumani.
1: Abai mendeba buuza. Aba ntachelise zwa kutiti. Woshumani. Atiku toka shena muya. Ndiko hita la uri ndituse vone.
0: Niko to dutusa na mini piripiri. Ini ni mtu watusa batu.
1: Woshumani. Kaba ntachelise. Aba ntachelise batu zufazo. Niko to dutusa vone. Vadi bandi mini.

0: orondo ronga ronga ronga makhadzi kuri kuri kuri vhale ni khou mbo dzipfeleni mune
1: tshina mudzimu ndi mune na mini zwino ish ni a ḓivha kha re nda to wana hu muṅwalo lwa ḓibvisa ha u vha muṅwe vha fara mikovhe kha bindu hezwo ndi nga takala ḓivhani
0: vhathu vhanga nda ri tano luvhala ini muṋe ni to ḓipfela
1: okay hai vhathu vha ṱula ḓivhani na ri ṋekane ro no vha tshiimiswa tsho hadzimisa vhathu masheleni
0: mara zwino ni kho zwi vhona zwori ngo thoma ine madzatha vha tshi ṱudza
1: a thi khou vhuya nda i ṋamedza thavha havha vho phiriphiri vha koloda hani tshelede kha riṋe ngeno vha tshi kha ḓi ri koloda tshelede iṅwe
0: mara vho to ḓuvha ḽine ini na ḓovha no hanganiya ni khou ṱoḓa tshelede kha bindu ri singo ni hadzima ini
1: ḓivhani
0: ri singo ni fha
1: hai a si khou vhuya zwo ilana ndo ri tshi ḓivha uri ni makhadzi vho ni ita mini nda ni tou mbudza uri vho ni ita mini ḓivhani
0: nga mini
1: vula ni mato ḓuvha ḽotsha
0: mani ni songo nyita gatawe thi khou katiwa nṋe
1: ini ni duthwa ni duthwa
0: ḓuvha
1: ḽoni
0: ni khou ntsema vhuthu
1: a thi khou ni sema ndi khou tou ni vhudza
0: nṋe ndi wa munna thi vhudzi pfhi duthwa nga ini wa mufumakadzi ni khou zwi pfha ni nthonifhe
1: havhaḽa muthu vha kha ḓi tou ri koloda zwihone vha fanela u thoma vha vhuyedzedza haaḽa masheleni e vha ri tswela one
0: nda ri ini afha vhutshiloni a ni nga ḓo hanganea naa mbudziso yanga nthife dzikheyo ani hangane ini
1: zwo ni khou pfha uri ya fanela u vha thusa nga i nḓila hi nṋe ndo ri kha ri vha vhidze vha lifhe masheleni e vha dzhia
0: vha
1: ri mini kha riṋe tshavho ndo ri itela swiki
0: okay ndi ḓo vha vhidza zwo luga zwino zwithu zwo no pfhi zwi ḓiletisi swihani
1: inoi havhaḽa musi ri khou vha vhidza ra vha vhudza zwo uri riṋe ri nga si kone u vha fha tshelede ndi khwine vhathu vhe vha lifhe heilani he vha i dzhia
0: nda ri ho luga habeni thi ndo ri ḓo vha vhidza zwino ni ḓo amba navho habeni ai
1: nga iṅwe nḓila ini ni khou ḓibvisa khazwo thi zwi khou sala na ni afha fhethu zhiambo ri ni ani tshemana
0: ndi uri hezwi zwithu zwavhuḓivhuḓi ndi uri none zwavhuḓivhuḓi a to uri nṋe ndi ḓo vhona zwo ḓuvha ḽa muṱangano uri ndi ḓo vha ndi khou ima kha side ifhio
1: ndi khou ḓi ni vhudza ndi ri ni duthwa ende ndi tshamba ni a
0: kwata vhuthu ndo ni vhudza zwori ni nthonifhe ndi khaladzi yaṋu ni khou zwi pfha nda sa ṱhonifhiwa nga ini ni khou ri ṱhonifhiwa nga ini
1: no mani
0: ḓi kaleni ni tshi amba maipfhi anu ma ni tshi sokou boda maipfhi maṅwe na maṅwe ni tshi khou amba na nṋe
1: ndi a boda ngori ni khou mela tshigevhenga
0: ndo ni linda mulomo wanu mani

luimbo lwa vhuḓi vhukuma u sa takuwa hu ḓo ḓi dovha u to funa fhedzi havha mufumakadzi holuya luimbo vho to lufara nga nḓila ya vhuḓi nga maanḓa. U to zwi pfa na musi vho dzhena fhasi uri vha zwi pfa pa malofhani uri ndi mudzhezi wa vhukuma vha khou zwi vhona. Minute ndi ya 12 malo ndi musi ri khou bva hanefhaḽa kha awara ya vhuvhili. Ndi tovha na vhuṱanzi uri zwino na musi vha arali vha vho dzula fhasi vha nga ḓivha vho dzula masofani kana matafulani dzi dining room hanefho vha kho ḓi raloisa phanḓa. Ndi zwifhinga zwa maliwa be zwino thiri vhathu vho vhuyaho dzikerekeni zwino vha funa vha vho dzhena fhasi hu kho ḽiwa vhaṅwe no fhedza vho no ḓi fhedza vha khou soko kokodza zwiḽa mivhala ya hone u nga si i fhedze havho vho khefa simenya. Pana ulu luimbo lune ndi lufuna nga maanḓa lu to nkhumbudza musanda mukumbani hangei nṱha lwa lu tshi lulila wa wana musanda wa kutsa vho maria vha tshiri ndi lwanga lolo ndi lwanga lolo.

aiwa mutetesi na vavenda vato zviamba per chisaferi chatura vato zvumura mutetesi ringa ntani ha mutambo wa chaka chaka vukati ha lino la Afrika Tshipembe na Algeria ene mune murwa wa ha Mbedzi Isaac Mbedzi na LC Marada vada vadzifara dzidomuna dzisara duma la vudi uvyo swikarichitangana swandaidao

0: Gabi, vaendanganayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga houno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
1: Hei! Ndi Phalaphala FM.

0: Karimu Ojena vukati amtani vabudza mtani vavuraru ngori vobvisa vatambi vararu ufuno jena vatambi vararu pedzi haribe ramba ngava neva vojena Ojena Dziso Ojena Muswana Abdul Karim vukati amtavi hajena na Muswana Abdul Karim Jena Dziso arivone ndi musi uchikobva mamushu habva Dziko hatova hafu habva na Muswana Marawana Ramaji
1: ndi chanduko dzine mubudzedzi shango la Egypt zvazvinova kuzvivona kutambirekwavo kono pfungudzeya unava na Muswana Dziso hatova na Muswana Hamza ndi vane vakote uarusa
0: arivone kura mushosho aitsireledza Ricardo Gosi thaselo yeva iya chomate ya Muswana va Egypt fedziya ari ndi hono nga murira musi achikotobvaujena mutsiresi wa Phalaphala FM Muswana Abdul Karim Ramaji to aha na Muswana Ricardo Gosi
1: kuva kutambele kwavudi kwa Muswana Karim ugova bola ovona Muswana Hamza Abdul ane ava na vurapfu vune vwa mutendelo uri bola imwe na imwe yakho ḓa nga ngomu wa vhupo ha vunoi ive ya khombo kova kuimele kwavhuḓi kana kuthivhele kwavhuḓi kwa Muswana Gosu u kona u swika hune a bvisa bola i sathu dzhena mambuleni muvhudzedzi
0: heiland iṅwe ya bola ya khombo yo rwaho nga ṱhoho fhedziya a sumbedza vhukoni Muswana ane a vha Ricardo Gosu
1: ndi zwone ndi vhukoni ha vhuḓi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine shango ḽa Egypt vha khou ḓo shandukisa zwone nga kutambele ngauri vho dzhenisa Muswana Hamza ane u ḓo vha khou tamba sa mutamba phanḓa o imaho ane a ḓo vha khou lwa na bola dzoṱhe dza muyani dzine a ḓo vha na bola nnzhi dzine dza ḓo vha dzi khou goviwa na dzi thao dzisathithisiwi dzine dza ḓo ya nga ngomu wa vhupo ha vhuno wa shango ḽa Afrika Tshipembe muvhudzedzi
0: ri vhone vha khou lingedza vhatambi vha Egypt uri vha wane tshikoro ri vhone khayo muna u dzulukisa lo takula mushosho ya bva nga thungo ha mapala
1: shango ḽa Egypt ḽi khou vhona ḽi tshi khou lingedza u ṱhasela nga Muswana Ati Ibrahim luvondo lwa vhatambi lwa shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi khou konḓisela vhatambi vha Egypt vho faraho bola kana vhene vha khou nyaga u rwa mishosho mutambi muṅwe na muṅwe u dzula fhasi ha mutsiko zwine zwa ita uri bola dzoṱhe dzine vha khou dzirwa kana mishosho i balele u kona u swika hune yaya mapalani ya Muswana Ricardo Gosi
0: One Africa Tshipembe not Egypt ri kamini kwa mufusumbe mbili mutambo ndi wa vhukonani vha dzhia bola pala vhukati ha mutambi mutshilesi nga lashini a tshi dzhia bola o isa kha mimwe kha mafusumbe iko kandiwe lila bola nga Faisal vha i ṋekedza Muswana ane a vhona uri ndi Kahim ya dzhia bola ṋekedza mulenga vhatambi Rami Rabia dzhia bola ṋekedza Hosamu vha tshi dzhia bola vha dovha fhu ṋekedza yone kha mutalo wa phanda mudavhi u i humisela murahu mutshilese a tshi humisela murahu vha khou ṱoḓa ita tshanduko vha khou ṱoḓa mu bvisa mulinda vhuno shubere ngei kha thimu ya lushaka ya Egypt ari vhone vha dzhia bola vha i ṋekedza Muswana Hamza a kanda bola vha ima phanda hawe nga Muswana ane a vhona uri ndi Fawazi Basadini Hamza ya dzhia bola a i ṋekedza Hani a i kova muna chiru ya fhedzisa aha na Ricardo Gosi Muswana ane ava Dziko u kho ṱoḓa khuda vhomarugwane vha ri kha ive thao ya vhuno mutshilese
1: a vha khou zwileludza vhatamba murahu vha Afrika Tshipembe zwilusa kha Muswana Hamza o dzhenaho ene akho tamba kha vhuimo ha vhuṱahe u khou vha mushumo wavhuḓi wa Muswana Gosu ene akho thusiwa nga Muswana Ndamane na Muswana Siema vhane vha khou vhona vha tshi khou ambedzana zwavhuḓi u kona u swika vha vala mabuli u dzhena Muswana Dziso ene akho tamba kha vhuimo ha vhusumbe ha shango ḽa Egypt zwi khou ita uri hu na vha na Muswana Hani ene akho tamba kha vhuimo ha vhuvhili a ḓiwane a ene akho gova bola zwine Afrika Tshipembe vha khou fara vha na vhusedzi ha u kona u swika vha lwa na bola dzoṱhe dzine dza khou gomiwa ubva kha vhuimo ha fumi na nthihi na kha vhuimo ha vhusumbe ha shango ḽa Egypt
0: ikati vha not Egypt ya vhawani Afrika Tshipembe mutambo ndi wa vhukonani vha dzhia bola vha ṋekedza Faisal a tshiru ya pfhuka mathuruti a swendana na ye dzhenisa mulenzhe bola ya bva nga thungo wa mapala zwino sipepelo sithole u khou ita zwa u vinyuwa nga ngei hune ha vha na Muswana Lashini nga murahu musi Faisal a tshi khou ṱoḓa thao ya ndatiso mathuludi ari nikis Ramaji
1: hovha vhuṱali ha Muswana mathuludi ha u sendela a sina uri u khou dzhia bola muvhudzizi hu sendela ha u ṱoḓa u sumbedza mutambi wa Egypt uri ni nga isa mulenzhe nga nḓila ine na pfha ni tshifuna a thi nga ḓo ni kwama ndi ngazwo vhomalugwane vho